0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak.
3: Gimana dong Pak? Halo, Bapak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
6: Ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
7: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
6: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
7: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
6: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Alah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget.
1: Baju udah, celana udah.
0: Berangkat dah.

Iyalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu. Maka, jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak banget, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
2: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba!
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
1: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
2: Seperti membatasi penggunaan gadget.
0: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

0: jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
4: Aku bisa buka, Bu.
5: Ada apa ini, Bu? Ribut amat.
4: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
5: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
4: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
5: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Narkoba?
1: Gak paham, Bang.
2: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayang di mana? Bangun, udah siap.
7: Iya, ntar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya. Kenapa?
7: Selamat pagi, gue.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

lah. Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: punya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat

0: Ini dipersembahkan oleh
1: Banjir.
2: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
3: Dokter.
2: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
3: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
4: Seperti membatasi penggunaan gadget.
5: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
6: Dan menyibukkan diri.
7: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
8: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
9: Halo, lu di mana?
10: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
9: Halo? Halo? Halo?
11: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak. Gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
4: Ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
5: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
4: Wah wah wah, memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda, anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
5: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
4: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
1: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: Ingat, nyawa cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak banget, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
2: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Maka dia yang mengucapkan doa ini akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat.

0: fobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
3: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
4: Seperti membatasi penggunaan gadget.
5: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
6: Dan menyibukkan diri.
7: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
8: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
9: Halo, lu di mana?
10: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
9: Halo? Halo? Halo?
11: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: sepatu, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Ribut amat.
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak,
3: gimana dong Pak? Halo, Bapak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku?

0: berisik banget lagi. Iyalah masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget.
1: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: lah. Yalah. Ya.
1: Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak banget, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita gak akan hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Isi hoax pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoaks. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoaks.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Banjir! Banjir! Banjir!
3: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
4: Dokter!
3: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: seorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial. Cybercrime atau kejahatan media sosial.
0: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
0: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
1: Dan menyibukkan diri. Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
2: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak,
3: gimana dong Pak? Halo, Bapak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
6: Ada apa ini Bu? Ribut amat.
7: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
6: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
7: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
6: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Bosku luar biasa, sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, amin, Allahumma amin.
1: Oke, ayah. Ayu, pesona muda, Mogos.
0: Oke, ayah.
2: Narkoba.
3: Gak paham, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita gak akan hancur.
2: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, bisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayah, gimana? Bangun, udah siap.
7: Iya, iya, ntar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya, kenapa?
7: Selamat pagi, gue.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Oke lah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: media sosial. Sering kita artikan sebagai sarana untuk berbagi cerita, berkomunikasi, mengirim pesan, sampai kita bisa berjualan.
5: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
6: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
7: Kecanduan media sosial.
8: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
9: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
10: Seperti membatasi penggunaan gadget.
11: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
12: Dan menyibukkan diri.
13: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
14: Jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
2: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
3: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: apa, Bu?
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak.
3: Gimana dong Pak? Halo, Bapak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: Narkoba.
1: Gak paham, Bang.
2: Endingnya kebaca, bro.
1: Hidup kita bakal hancur.
0: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
5: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

lah. Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: punya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemiskan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid,

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: fobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.

Penggunaan gadget. Menggunakan media sosial dengan baik dan positif, dan menyibukkan diri. Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
2: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
6: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
5: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti Ibu dulu menikah di usia muda ya?
6: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
5: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Narkoba.
1: Gak paham nih.
2: Endingnya kebaca bro.
3: Hidup kita gak akan hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, bisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Iyalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, balik aja deh.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Banjir! Banjir! Banjir!
3: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
4: Dokter!
3: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo, Bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: media sosial. Sering kita artikan sebagai sarana untuk berbagi cerita, berkomunikasi, mengirim pesan, sampai kita bisa berjualan.
5: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
6: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
7: Kecanduan media sosial.
8: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
9: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
10: Seperti membatasi penggunaan gadget.
11: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
2: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: buku, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: berisik banget lagi. Iyalah masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget.
1: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Ya banget, nih.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita gak akan hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Untuk mendengarkan Radio Fresh FM melalui streaming, buka website ketik freshfm.com. To listen to the Radio Fresh FM via streaming, open the website type freshfm.com.
1: Alhamdulillah tadi jelas pakaian dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta barokah. Banyak orang di zaman ini tidak suka dengan barokah, katanya syirik. Itu makanya biar paham, dia mungkin belum baca hadis tadi. Kalau sudah dibaca tadi kan tidak mengatakan syirik. Ya, makanya jangan suka mengatakan sesuatu kalau kita belum tahu ilmunya. Belajar dulu. Oh, ternyata memang tidak ada hadis tentang barokah. Ayat Quran tadi juga dengan Yusuf. Nabi Allah Yusuf, ayahnya kain itu tadi digini-gini sama melek. Syirik Nabi Yusuf. Sing syirik lah awakmu itu. Kabeh syirik, akhirnya gue rendu bagian apa-apa. Makanya jangan suka gampang nyalakan Nabi Muhammad tadi. Bekas keringat Rasulullah SAW dicuci, airnya diminumkan orang yang sakit atas izin Allah, dia sembuh. Sebab apa? Sebab bekas keringat Rasulullah. Syirik, lah ya gue nek keringatmu. Kalau keringat kamu syirik, nek keringatnya Kanjeng Nabi orang. Keringatmu malah tambah loro. Jadi alhamdulillah Rasulullah luar biasa. Jadi maaf-maaf, saya termasuk orang yang hobi ngumpul ke bekas. Hobi ya. Oh, bekas wong api-api. Kumpul ke. Gunanya apa? Ya ngalah berkah. Niru-niru wong biyen. Ayah saya juga begitu. Bayi yang ngono. Di samping ngumpulkan barang-barang bekas para wali dan orang soleh, duduk di tempat mereka, kumpul di majelis, bekas majelis mereka, itu berkah. Berkah, kadang orang ziarah kubur sama ziarah rumah bekas mereka, itu lebih afdol ziarah rumahnya. Tanya kamarnya Habib Abu Bakar Gersik itu di mana dong? Oh, di sebelah situ, masuk ke kamarnya, bacakan Fatihah, berkah. Kalau perlu tidur di kasur, bekas kasur beliau, berkah. Syirik, berlah apa-apa, tak ngelih wayang. Kabeh kok syirik, itu berkah. Barokah ini ada tuntunannya. Jadi jangan sampai kita ini mengikuti orang-orang yang tidak faham. Akhirnya tidak bisa berkembang, gurung ngamuk wae sirak-sirik rokok. Yes, bismillah melu wae dhewe lah enak-enak. Barokah. Contoh entuk roti entuk sego kuwi go mulih misale. Go mulih bojomu jak ngomong ngene-ngene tak kei berkah. Ya. Barokah. Barokah majelis selawat iki mau entuk sego. Aku ndelalah ning nggone dhewe entuk roti. Orang apa-apa senajan roti berkait tetap bodoh. Ya pernah bodoh, ngono ya. Dulangan bojomu. Ya, belak loro-loro nang sehat. Alas atas izin Allah. Ngono kuwi. Semuanya memberi Allah. Dokter barang kuwi nganggo pusing kok mesti tuku obat pusing. Mbok pusing itu kok obat untu. Saya pusing kepala saya mau beri obat ayam. Ora kan tidak pas mesti ya pusing, ayam obat ayam, kan? Kiwang waras nih. Tapi saya gay waras itu obat. Allah saya waras ke melalui obat. Ya nak masuhut nemui suntian nih gun rumah sakit wi Mawardi. Suntik dokter ni kafe bodoh kok tidak milih dokter wi. Ila wi ada keyakinan nih dokter ini tangannya berkah. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono. Lenten mleh sing berkah ku sing ayu-ayu tok, Beb. Oh ya monggo. Awakmu iki kadang kurang ajar golek dokter untu iki mesti sing ayu. Delalah dokter untu saiki sing nom-nom ayu-ayu kabeh. Delalah aku serandi untu. Jadi serai so cabut-cabut di sana karo dokter undung nunggu. Ya. Ojo lek ngono nek kuwi udah berkah kuwi malah jadi setan. Ngono lho ya. Tapi ngasih berkah iki sama wong-wong wali-wali Allah. Tadi dikatakan juga hati. Hati iki sing resik. Hati iki didadekke wadah sing resik sebab Gusti Allah niku ningali menungso kuwi atine iki lho. Allah itu nek memberi sesuatu lecut langsung ing nggon ati kuwi. Disetori terus rahmate iki terus dadi wadahmu ki resik ana supaya mendapatkan pemberian-pemberian Allah yang luar biasa. Ciri-ciri waliullah kuwi mesti atine resik. Kalau ada orang yang hatinya ndak bersih ngaku wali, ya wali murid. Sing bayar sekolah ora ganep-ganep kuwi. Karo ngamuk-ngamuk wae. Li wali murid soalnya. Sekolah larange koyo ngene sekolah opo? Lah anakmu ki sekolah ben pinter kaya sekolah opo timbang duit mbok nduwe tuku rokok terus. Ben dina wing ngerokok 5 pak. Bayar sekolah anakmu kok ora iso. Rokoke kurangi dadi 2 pak ngono ora apa-apa. Ya. Lah kula pun biasa 5 pak lah tambah ono njaluk ombako kalau Mas toples. Apa karo coyo ngono kuwi. Baru ombako ples-ples toples njaluk mbakune sak dal. Ngerokok nganti mati lintingan terus ben dina nglinting. Terus nganti mati ning ngono insyaallah. Mbakune saka Mas toples berkah. Sebab napa gratis ngene lho. Baku kok berkah to bib ya sakarepmu lah aku ora meling melu Kanjeng Nabi tadi dikatakan beliau itu sampai tidak ada orang tahu kalau beliau duduk bareng sama. Yaitu maksudnya menunjukkan bagaimana tawaduk ya Kanjeng Nabi. Tapi tidak mungkin orang tidak tahu di mana itu Nabi Muhammad. Orang mungkin. Walaupun duduk bareng itu Nabi Muhammad mesti paling ketok. Itu Nabi Muhammad itu tidak mungkin ada orang yang bisa sama sejajar duduk itu tidak ada. Mesti Rasulullah kaya munggah dhewe ngono. Makanya sekarang ini wong-wong soleh-soleh panitia-panitia kuwi ya panitia kuwi nek ditekani Mbah Soleh, Mbah Sodik niku diparingi karpet sing rodok dhuwur sithik, ngono lho. Maksudnya ben-bedakan kali sing liyane. Jadi dikai panggung sithik ben ketok. Nek Kanjeng Nabi ora nambok panggungi dhuwur dhewe. Subhanallah. Rasulullah tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi nek mlaku karo wong paling dhuwur tetep paling dhuwur Kanjeng Nabi. Oh subhanallah. Jalan sama orang tinggi tok ngene. Rasulullah kalau jalan mesti Rasulullah lebih tinggi. Itu sudah dijaga. Dan Rasulullah tidak punya bayangan. Orang lek bayangan ya, wong lek ngidak bayangane Kanjeng Nabi dosa. Loh, alah be kowe iki mbok tambah-tambahi Gus. Iki lak kurang ajar. Aku iki jaman cilikanku SD biyen. Kuwi pernah padu karo kancaku gara-gara ngidak bayangan. Iya apa iya? Sing pernah kuwi enak akeh-akeh ya model toples barang ngono kuwi modele. Syafak orang kau tuh tidak bayangan, kau nak bayangan tu tidak, kau tidak bayangan kau yo langsung mengene tangane, tak cili cili le. Oh ternyata ngijak bayangan itu mengijak harga diri le. Jadi Kanjeng Nabi orang nak bayangan, jadi orang dijak ke ruang. Subhanallah, karena diciptakan dari nur, dari cahaya, tidak ada bayangannya. Wah hebat ya Rasulullah super hebat kabeh. Orang nak yang lebih hebat dibangat dengan Nabi, makanya awakmu bejo dari umat manusia terhebat, hebat dari luar biasa bejo. Ojo nganti ngelarani hati ini Kanjeng Nabi, ya hati ini Kanjeng Nabi juga larani. Seneng no Kanjeng Nabi. Oh, dengan cara saya ngapi-api. Rasulullah tu seneng nak awakmu bis ngelakoni taat kebaikan yang maksimal, ngelakoni sunah sak mampumu. Ojo ngelarani wong. Ojo sok ngelek-ngelek wong, ojo sok wis menghina yang lain. Rasulullah luar biasa, tiruan Rasulullah. Masya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Kanjeng Nabi. Aku tak dawak kayak gitu, orang di subuh. Nah ini alhamdulillah malam hari ini ada perwakilan-perwakilan haji tadi. Gus Duha wis ndonga, ini Habib Ali sak kon ndonga bariki, tapi sak derenge wonten ulang tahun. Gus Tasim ini ulang tahun. Gus Tasim ulang tahun kali sinten niku sedengale mleh niku. Enten dua tumpeng. Sing siji sini sapa kuwi? Umar Faruk. Umar Faruk wong ndi kuwi? Iki bagian nek kon gowo-gowo ngene cepet iki. Menungso siji iki. Bangsa angkat-angkat siap. Ini sama Umar Faruk Pak Gus Tasim. Ini Gus Tasim. Ini apa namanya? Ulang tahun Gus Tasim yang ke-27 apa pira-pira mudengar. Enek umure ning ngono. Hah? Yang ke-58 Gus Tasim nggih. Mari Muhammad Hadi kasih lagu Mabruk Alfa Mabruk untuk Kiai Haji Muqtasim Billah. Habibi wa qurrat aini Muqtasim Billah, luar biasa. Monggo.